اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

0: رحمة الله.
1: Dengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hasamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفضله للملك العلام. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Di sekitar saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, Profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Era tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar

0: penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar, itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Sesuatu untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wusqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang, kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah, sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung menyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Dari Rajin Pak, Jin Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Muzdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

0: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
2: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

0: dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
1: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa keluarga negaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan. Pernahkah kamu membayangkan

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia

0: Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan salat Idul Adha?
1: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam Kagungan, alun-alun Kidul, Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung salat Idul Adha dengan Imam dan Khatib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat salat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam salat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jemaah menuju sof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya. Persiapannya seperti apa, Pak?
2: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khatib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek gitu. Itu mengenai keamanan.
1: Iya, baik pendengar. Pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI, ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan terus kami update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih arwah hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081399399888. Dan kabarnya di tahun ini Presiden Subianto menyalurkan ada 1098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut. Kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 021-384-445-45, 021-386-6712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin.
3: Ya, dengan siapa saya bicara?
0: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
3: Suaranya siapa ya? Luana atau... Terkait Idul Adha ya.
0: Saya dengan Risti, Pak Udin.
3: Oh, dengan Risti, oh iya. Ibu Risti, apa ini nggak masuk terus kayaknya?
0: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum Lebaran harus cuti, nanti Lebaran kita masuk.
3: Oh, iya. Ya,
0: ya. Gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
3: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing, sapi, ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semoga diberikan hati yang ikhlas gitu, mengeluarkan uangnya gitu.
0: Okay.
3: Untuk membiayai kurban karena kan sunah
0: harus ikhlas dong kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.

bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, untuk melepas segala dosa yang pernah dilakukan.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Rabu pagi 21 Maret 2026. Ibadah berlangsung khidmat sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal ikut mengikuti jalannya ibadah tersebut. Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Sementara itu, badan imam dipercaya kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarak dan Abdullah Rang Sengkang Guriun. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan sholat serta mendukung keteraturan jalan ibadah di lokasi. Sementara itu pendengar, Profesor Hamdan Juhani selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dijadwalkan bertindak sebagai khotib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan yang universal. Sejak pagi, kawasan Masjid Istiqlal dipadati ribuan jemaah yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Kepadatan terlihat di dalam hingga halaman masjid, namun seluruh jemaah tetap tertib mengikuti pelaksanaan ibadah. Setiap jemaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detektor serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus menjaga kenyamanan seluruh jemaah selama beribadah.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Winnie Deciptra menemani Anda di informasi hari ini 27 Mei 2026, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kami Lalan di informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Segenap kami yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kembali lagi bersama Nalan hari ini. Nalan akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Hari yang penuh berkah ini. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari tentang keikhlasan, pengorbanan dan juga rasa syukur. Di pagi yang hangat ini, semoga hati kita juga ikut hangat oleh doa-doa baik dan kebersamaan bersama keluarga tercinta. Idul Adha bukan cuma tentang daging kurban atau ramainya satu rahmi, tapi juga tentang bagaimana kita belajar ikhlas, belajar memberi dan belajar memahami bahwa setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan tulus akan selalu punya makna besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendengar yang hari ini sedang berkumpul bersama keluarga, menikmati momen ataupun sedang berada di masjid-masjid atau musola-musola tempat sanak saudara berkurban, karena tidak semua dan sedang untuk berkurban, jangan lupa juga niatkan ibadah kurban kita kali ini dengan niat yang tulus, semoga berkah dan terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci bersama Lala di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Masih terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di siang hari ini dengan kesibukan kita ya di siang ini potong sapi, potong kambing, menyembelih kambing dan menyembelih sapi. Hari Idul Adha memang hari yang hari ini mungkin kita akan mengangkat tentang keikhlasan, tentang pengorbanan dan tentang rasa syukur yang kadang sering terlupa di tengah sibuknya hidup. Di luar sana mungkin sudah ini ya, udah ada aroma sate mungkin, aroma rendang mulai tercium di dapur-dapur warga. Atau masih nungguin nih, masih nungguin daging kurbannya dibagikan. Dan saudara takbir masih menggema pelan, anak-anak berlarian memakai baju terbaik. Nih seru banget ini anak-anak berlarian melihat prosesi pemotongan kambing dan sapi. Suara-suara anak-anak di masjid dan musola sangat ramai, luar biasa. Dan suasana keluarga terasa begitu dekat tentunya. Idul Adha memang selalu punya cara sederhana untuk membuat terasa, hati terasa pulang tentunya. Dan kalau bicara kita bicara soal kurban, sebenarnya bukan cuma tentang hewan yang disembelih, tapi juga tentang bagaimana kita belajar mengorbankan ego, rasa iri, amarah, bahkan hal-hal buruk yang selama ini masih kita simpan dalam hati. Hari ini juga jadi pengingat bahwa berbagi itu indah, bahwa kebahagiaan paling tulus sering hadir saat kita bisa melihat orang lain tersenyum karena kepedulian kecil dari kita. Buat pendengar yang mungkin hari ini masih bekerja, masih di perjalanan, atau bahkan mereka yang jauh dari keluarga, semoga tetap ada hangat yang sampai ke hati lewat suara ini. Dan karena Idul Adha bukan hanya tentang tempat kita berkumpul, tapi tentang rasa syukur yang tetap hidup di dalam diri kita. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap doa yang diaminkan di hari ini perlahan menemukan jalan untuk dikabulkan. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu religi tentunya di Hari Idul Adha ini, dan Gema Takbir yang kami selalu sembahkan untuk Anda, dan berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan-Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh
1: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
3: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
3: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
4: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia,

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Dan udah siang nih, sudah siang, sudah pukul 12.49, waktunya makan siang nih sepertinya, dengan rendang mungkin yang udah disediakan. Dan biasanya kalau sudah masuk waktu siang begini, suasana mulai berubah nih. Dari tadi pagi yang sibuk salat Id, salat Turhmi, sampai sekarang mungkin sebaiknya sudah mulai santai, duduk bersama keluarga atau sedang makan bersama di masjid musola tempat Anda melakukan ibadah kurban, menikmati hidangan khas Idul Adha yang aromanya bikin wah, ini luar biasa ini aromanya pasti nih. Dan menariknya Idul Adha selalu punya cerita di setiap rumah. Ada yang sibuk di dapur, ada yang jadi tim bakar sate, nanti malam kayaknya seru nih bakar-bakar nih. Ada yang cuma bagian kipas-kipas, asap, bahkan ada juga yang tugasnya cuma jadi juri master chef. Icip-icip aja rasanya. Tapi itu hal-hal tersebut yang sederhana seperti itu yang nantinya paling dirindukan. Di tengah ramainya hari ini, jangan lupa untuk menikmati momen. Kadang hidup terlalu cepat berjalan sampai kita lupa bahwa kebahagiaan ternyata bisa sederhana makan bersama sebenarnya. Mendengarkan tawa keluarga atau ngobrol santai tanpa memikirkan pekerjaan sana. Dan jangan lupa tetap selalu beribadah untuk semua kita dimanapun berada. Dan buat pendengar yang mungkin hari ini sedang sendiri jauh dari kampung halaman atau belum bisa berkumpul dengan keluarga, semoga siaran ini bisa jadi teman siang kalian. Karena kebersamaan tidak selalu harus duduk satu dalam satu rumah. Kadang perhatian kasih dan doa tulus juga membuat hati terasa dekat gitu ya. Tetap semangat menikmati hari raya. Jangan lupa makan secukupnya. Karena kalau kebanyakan opor dan sate, biasanya besok timbangan bakal ke kanan. Oke, tetap semangat, tetap selamat menikmati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Pemirsa Sungai Penuh.

0: pendengar, beberapa saat ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi untuk mengikuti Warta Berita Daerah.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menghimbau masyarakat panitia kurban di masjid maupun titik pemotongan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi selama proses penyembelihan. Kabid Kaswan Kasmafed dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun Daerah Deden Kusnadar menghimbau agar pendistribusian daging kurban dikemas dengan plastik transparan dan tidak mencampur dengan jeroan.
2: Ini sama sanitasi

0: tempat pemotongan, tempat pengolahan daging, kemudian gunakanlah plastik-plastik yang transparan, jangan plastik yang hitam karena akan mempengaruhi kualitas daging. Kemudian jangan dicampur antara daging dengan jeroan.
1: Pihaknya berharap pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat veteriner. Dalam pelaksanaannya di H pemotongan, tim akan turun melakukan pengawasan sejumlah titik pemotongan. PMK Kerinci dan distributor LPG gelar operasi pasar. Gas LPG bersubsidi dengan harga Rp20.000 per tabung. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
2: Hari Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunar So mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
3: Saya yakin garis kinerji telah melaksanakan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan kantor camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu kakak. Dengan harganya 20 per tabung.
2: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Pendengar, pemerintah memperketat aturan pendaftaran haji berulang. Masyarakat yang sudah pernah berhaji kini harus menunggu 18 tahun sebelum dapat mendaftar kembali. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
5: Pemerintah memperketat aturan bagi masyarakat yang ingin kembali mendaftar sebagai calon jemaah haji setelah pernah berangkat ke Tanah Suci. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurai panjangnya antrean haji serta memberikan prioritas kepada masyarakat yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Pelaksana tugas Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Sungai Penuh, Syahrudin Ali, mengatakan masyarakat yang sudah pernah menunaikan ibadah haji kini wajib menunggu selama 18 tahun sebelum dapat kembali mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar kuota haji dapat lebih merata dan memberikan kesempatan bagi calon jemaah yang hingga saat ini masih berada dalam daftar tunggu di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Dalam aturan tersebut, proses pendaftaran dan validasi data jemaah dilakukan secara ketat untuk mencegah manipulasi status keberangkatan.
6: Itu masa tunggunya 18 tahun. 18 tahun sejak kepulangan dari menunaikan ibadah haji, 18 tahun kemudian baru boleh mendaftar lagi.
5: Pemerintah berharap kebijakan pembatasan haji berulang ini dapat meningkatkan keadilan dalam pembagian kuota haji serta mempercepat kesempatan keberangkatan bagi calon jemaah yang masih menunggu antrean. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Bersatu Warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi laksanakan sholat Idul Adha di lapangan kantor Gubernur Jambi pagi tadi. Kebersamaan tersebut mendapat apresiasi pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman yang menurutnya suatu momen kebersamaan memaknai Idul Adha.
7: Dari kebersamaan, terima kasih kepada penyelenggara dan pihak yang sudah melaksanakan pelaksanaan ibadah di lapangan kantor ini. Menurut trinitas yang selalu melaksanakan ibadah sholat Id dari Muhammadiyah selalu dan ini sudah bergabung juga dari teman-teman dari Nahdlatul Ulama juga hadir di sini ya. Sama-sama kita jadi Pak Gubernur ingin sebetulnya ini tidak ada lagi sekat-sekat antara NU Muhammadiyah, kita bisa sama-sama rukun melaksanakan ibadah bersama. Jadi bukan hanya monopolinya Muhammadiyah tapi juga kebersamaan bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia.
1: Kebersamaan Muhammadiyah dan NU disambut baik yang disampaikan Irman Khatib selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi yang menurutnya kolaborasi ini untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembangunan Jambi yang lebih baik. Sementara itu Imam dan Khatib sholat Idul Adha oleh DRS Muhammad Iqbal momen Idul Adha dengan mengajak masyarakat Provinsi Jambi untuk bersama meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail yang menanamkan jiwa beriman, ikhlas dan patuh kepada perintah Tuhannya. Saudara pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Jambi gelar sholat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Kanwil Kemenag Jambi potong 4 ekor sapi kurban di rumah potong hewan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mau klik Rabang Bekerja, saya Muhammad Adora Pransyam mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
4: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum.

edisi buku, bukan maksudku tak menghargai diri, karya Jun Mae-kyung yang diterbitkan pada tahun 2022. Buku ini merupakan sebuah karya yang mengeksplorasi perjalanan seseorang dalam menghargai diri sendiri. Dalam buku ini, penulis membawa pembaca untuk memahami pentingnya memiliki rasa penghargaan terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang kita mungkin merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkannya. Dengan menggunakan gaya penulisan yang berbeda dan penuh kejutan, Jun Mae-kyung mengajak pembaca untuk merenungkan tentang perjalanan hidup yang seringkali penuh dengan perjuangan dan ketidakpastian. Melalui narasi yang penuh dengan kejutan dan intrik, penulis memperlihatkan kepada pembaca bahwa menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati. Dalam buku ini, Jun Mae-kyung juga menyoroti pentingnya mengatasi rasa tidak aman dan keraguan yang sering menghalangi diri kita untuk menghargai diri sendiri sepenuhnya. Dengan menggunakan beragam cerita dan juga contoh kehidupan nyata,

pengalaman pribadi dan wawasan yang mendalam, Jun Mekyung mengajak pembaca untuk menyadari bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan bentuk cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Dalam buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri, pembaca akan menemukan inspirasi, motivasi, dan juga berbagai strategi praktis untuk membantu membangun rasa penghargaan terhadap diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang penuh kepribadian dan kreativitas, Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri adalah sebuah buku yang menghadirkan perspektif baru tentang pentingnya menghargai diri sendiri dalam dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sempurna. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri dan juga menghargai nilai yang mereka miliki. Jadi, jika Anda mencari buku yang mengajak untuk merenungkan dan juga mengeksplorasi perjalanan menghargai diri sendiri, buku Bukan Maksudku Tak Menghargai Diri karya Jun Mekyung adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Dari RRI, untuk Indonesia.

esensi buku. Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
5: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
4: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
5: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
4: Hai, itu tuh.
6: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?

0: 1.
1: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bah, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku, jualanku.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci, dan masih bersama Alan di sini di suasana Idul Adha di siang hari ini. Kadang hari raya emang seperti kayaknya kadang kita gak sadar ya bahwa waktu ternyata berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita menyambut awal bulan, sekarang awal bulan, awal tahun. Sekarang udah bertemu ini aja nih dengan Idul Adha lagi, dan tanpa terasa banyak hal yang sudah kita lewati. Pastinya ada yang berhasil kita capai, ada juga yang masih menjadi doa panjang di setiap sudut malam. Amin, semoga segera terkabul semua doa-doa kita berikan. Maka di hari yang penuh makna ini, semoga kita semua diberi hati yang lapang, langkah yang lebih ringan, dan rezeki yang cukup untuk terus berbagi dengan sesama. Dan untuk kamu yang saat ini mendengarkan saran kami sambil berbahan, ya habis nyuci piring, habis makan besar, ya, atau mungkin sedang menjaga api kompornya, sedang dimasak daging-dagingnya, semangat terus ya, nikmati hari ini pelan-pelan karena belum tentu tahun depan suasananya akan sama gitu ya. Tetap stay tune bersama kami karena setelah ini lagu-lagu pilihan siap menemani siang hari kalian yang makin hangat. Kami akan terus menemani Anda di 96,7 MHz radio kita semua ini, Radio Republik Indonesia. Dan untuk semua pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu pilihan Anda di 0811 7870 9670, ataupun bisa di WhatsApp di nomor yang sama 0811 7870 9670. Anda bisa request-request lagu, kirim-kirim salam buat keluarga, saudara, teman, sahabat, siapapun itu bisa request lagu pilihan Anda. Bisa kirim-kirim salam untuk orang-orang tersayang tentunya di, bisa di line telepon ataupun WhatsApp di nomor 0811 7870 9670. Nah, mendengar, Lalan masih akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Saya sambil mendengar Anda bergabung bersama kami, kita akan dengarkan satu lagu ini untuk menemani siang di Idul Adha Anda kali ini.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan, Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan. Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata ini bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, soal lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Ada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
5: Sabar, Fit.
4: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
4: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

pendengar, tepat pukul 14:56, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tapi tetap bersama kami karena setelah ini akan ditemani oleh Bunda Ernita hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Isnin 6,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari studio pendengar, kami seluruh angkasawan dan angkasawati RS Singapura berserta pimpinan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pendengar, saya akan temani Anda sampai ke informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore untuk kalian semuanya dan selamat beraktivitas untuk kalian semuanya yang tengah beraktivitas dan juga selamat beristirahat untuk kalian semuanya yang tengah beristirahat. Baik, di studio sekarang pukul 15 lebih 2 menit pendengar menemani Anda untuk sore hari ini ada Ovik untuk Anda.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk karena semuanya. Dan Anda masih bersama kami, RRI Singapura di 96,7 MHz. Baik, pendengar, sekarang pukul 15.25 menit. Pendengar, kami informasikan jadwal sholat asar kita untuk hari ini, yaitu pukul 15.36 menit. Sementara di studio sekarang, pukul 15.26 menit. Untuk Anda semuanya yang tengah beraktivitas, salam sehat untuk karena semuanya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan pendengar untuk hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk karena semuanya. Baik, musik dan informasi akan temani Anda pendengar sampai ke informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya. Di antara pendengar, informasi yang selanjutnya dari rri.co.id pendengar, bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo terus melakukan penataan ibu kota daerah dalam rangka menyambut Pekan Nasional atau PENAS KTNA ke-17. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah saat ini yaitu revitalisasi kawasan Taman Pakaya Tower. Proses revitalisasi telah berlangsung selama 2 pekan terakhir dan saat ini memasuki tahap pembongkaran sejumlah aktivitas lama termasuk juga panggung utama taman. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus temani saya, kali ini ada Kaitna temani Anda semuanya.

pendengar di mana pun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, informasi kesehatan untuk Anda pada sore hari ini, pendengar, pernah nggak sih Anda mengalami sesak napas? Kadang-kadang bisa terjadi ketika lagi berolahraga, atau mungkin juga terlalu gencar berolahraga, atau juga masuk angin, dan juga kadang lagi merasa nggak enak ya, beban pikiran banyak atau stres. Kadang pernah beberapa kondisi medis juga bisa menyebabkan sesak napas, antara lain asma, alergi, dan juga penyakit paru-paru. Pendengar, dan bila Anda merasakan tidak bisa bernapas ya cukup dalam, tidak bisa mendapatkan udara yang cukup, atau berusaha untuk bernapas, itu artinya Anda mengalami sesak napas, karena dokter terkadang menyebut kondisi ini sebagai dispnea. Dan bila Anda mengalami sesak napas berulang kali atau seperti semakin memburuk dari waktu ke waktu, segera periksakan diri ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Namun bila Anda tiba-tiba merasa tidak bisa bernapas, itu bisa menjadi kondisi darurat medis dan juga perlu ditangani di unit gawat darurat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, yang terpenting adalah jika sesak napas terjadi tiba-tiba atau disebut juga dengan akut, ya ada sejumlah kondisi berikut ya. Di antaranya terkena asma, terus juga ada keracunan karbon monoksida, terus juga ada kelebihan cairan di sekitar jantung, terus juga ada karena serangan jantung, gagal jantung, atau mungkin juga yang namanya pneumonia dan infeksi paru lainnya. Baik, untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada, jaga kesehatannya ya. Yang terpenting kita tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Kalau kita merasakan gejala seperti apa yang saya sampaikan, pendengar, sesegera mungkin bisa memeriksakan diri Anda ke dokter atau mungkin juga ke puskesmas terdekat tentunya.

Dalam surat 35, Fatir, ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi

0: Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terus menemani kami, informasi untuk Anda yang kita lansir dari rri.co.id, pendengar, bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo yang mencapai 7,68% pada triwulan pertama tahun 2026 dinilai menjadi capaian yang patut diapresiasi. Namun di balik tingginya angka pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai kualitas lapangan kerja dan juga kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sekaligus juga ekonom Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Herwin Mopanga, menilai pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi real masyarakat di lapangan, terutama dalam aspek kualitas pekerjaan dan juga ketahanan ekonomi rumah. Dan menurutnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran terbuka dan Gorontalo pada 2026 Februari berada di angka 3,17%. Dan kondisi tersebut menggambarkan munculnya fenomena pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan masih terus saya temani Anda di informasi pukul 16 lebih 12 menit kali ini, pendengar, untuk Anda semuanya.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: melukakanku dari kelam itu aku.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untukkan semuanya. Dan apa kabar Anda untuk hari ini? Dan tentu pendengar, ibu-ibu rumah tangga pada sibuk semuanya ya, lagi masak ya di dapur. Yang terpenting pendengar, tetap selalu berhati-hati ya. Kalau kita pengen bepergian ya, atau mungkin juga ada sesuatu yang mungkin harus kita tinggalkan ya, rumah, tetap kita waspadai api kompor itu memang sudah dimatikan. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus teman saya di sore hari ini di Permas pukul 16 lebih 26 menit, pendengar kali ini ada Melly Guslow untuk Anda semuanya.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Cassandra sudah mengantar kita ke informasi pukul 16:38 untuk sore hari ini pendengar. Dan Kapolres Kerinci AKBP Rama Daniel Esa SIKMH memastikan pengamanan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kerinci dan juga di Kota Singapura berjalan maksimal pendengar, karena dari Polres Kerinci sudah menurunkan 80 personel untuk mengamankan pelaksanaan salat Id Idul Adha di berbagai titik tadi ya. Dan pendengar, Kapolres Kerinci AKBP Rama Daniel Esa SIK mengatakan personil telah ditempatkan di sejumlah lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beribadah. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, selamat sore untuk kalian semuanya, dan masih terus temani Anda pendengar dalam lagu-lagu pop Indonesia sampai ke informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada untuk sore hari ini yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, saya yakin sekali ya, setiap rumah ya pasti sudah kebagian ya daging kurban, dan tentu bisa dibikin rendang, terus juga bikin opor dan lain sebagainya. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang mungkin rentan ya sama makanan yang daging, apalagi daging kambing ya, itu sebagian orang ada yang mengatakan ya kalau makan daging berlebihan itu bisa menimbulkan kolesterol ya, menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh. Dan tentu saja Anda juga punya tip ya untuk mengatasinya agar bisa menikmati daging kurban ya dengan tubuh yang sehat juga tentunya. Dan yang pasti saat Anda menikmati santapan makanan dari daging, pendengar, Anda juga harus mensiasati dengan yang alami juga, seperti sayur mayur atau mungkin juga dengan mentimun, bikin salad. Ini adalah salah satu cara pendengar untuk mengatasi kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita. Baik, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Dan kalau nggak dicicipin daging kurban kayaknya nggak enak banget ya. Karena momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu barangkali buat kita semuanya. Baik, untuk karena semua pendengar masih terus hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia. Kali ini pendengar ada Adia Mas Said menemani Anda.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Apa kabar Anda? Ya, semoga kita semua tetap happy. Dan di momen Hari Raya Idul Adha ini, pendengar, mungkin banyak saudara, kerabat, ataupun juga teman-teman yang jauh ya, mengunjungi kita ya dari luar kota. Pasti yang pengen mereka inginkan barangkali adalah makanan-makanan yang menjadi ciri khas kota kita, Kabupaten Kerinci dan Kota Singapura tentunya. Nah, terkait dengan ciri khas makanan ya yang mungkin juga di yang sangat banyak diminati oleh banyak orang pendengar yang ada di Desa Wisata Lempur Kabupaten Kerinci. Ini tidak hanya menjadi memiliki kekayaan wisata alam dan budaya yang pendengar, ternyata desa wisata ini juga punya kuliner legendaris yang bercita rasa gurih dan juga nikmat, bernama Lemang Kantong Semar. Dan pendengar, kuliner khas masyarakat Desa Lempur ini biasanya disuguhkan dalam keadaan dalam suatu acara tertentu seperti acara adat dan juga pesta pernikahan. Namun sejak terjadi desa wisata Lemang Kantong Semar, kuliner yang dibungkus dari tanaman pemakan serangga ini menjadi kuliner andalan yang ditawarkan kepada wisatawan. Dan juga pendengar, kantong semar yang warga lokal sebut kancung beruk itu bentuknya mirip termos ya. Kantong semar salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di hutan adat Lempur, dan kantong inilah yang dijadikan pembungkus makanan tentunya. Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih terus temani saya, masih terus temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia, Ade Marinjola.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ketika tekanan mendarah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk sore hari ini. Dan tetap pendengar, suasana sore hari ini adem banget ya, dan sejuk untuk Anda yang mungkin menikmati suasana santai ya, sembari berhari Raya Idul Adha. Tentu sangat nikmat sekali pendengar. Dan kembali saya informasikan pendengar bahwa Hari Raya Idul Adha itu identik banget ya dengan daging kurban. Nah, mungkin sebagian ibu rumah tangga ada yang bingung juga ya, gimana sih ya cara menyimpan daging kurban agar tetap segar ya, bisa tahan lama. Nah pendengar, di momen Idul Adha ini identik dengan pembagian daging kurban dalam jumlah yang banyak. Namun penyimpanan yang kurang tepat dapat membuat daging cepat rusak dan berisiko bagi kesehatan. Karena pendengar, ada beberapa tips untuk menyimpan daging kurban agar tetap segar, higienis, dan juga aman dikonsumsi. Pertama pendengar, daging kurban sebaiknya tidak langsung dicuci ya sebelum disimpan, karena airnya dapat memicu pertumbuhan bakteri sehingga mempercepat pembusukan. Dan daging cukup dibersihkan saat dimasak. Dan juga pendengar, selanjutnya pisahkan daging sesuai dengan porsi sekali masak, karena cara ini memudahkan penggunaan dan menghindari proses keluar masuk freezer yang berulang kali. Itu dapat menurunkan kualitas daging pendengar, karena juga harus gunakan wadah yang tertutup rapat atau plastik khusus makanan agar daging tetap higienis dan tidak terkontaminasi bahan makanan lainnya di dalam kulkas. Nah, untuk penyimpanan jangka pendek, daging dapat disimpan di suhu 0 sampai dengan 4 derajat Celcius dan bertahan sekitar 1 sampai 3 hari pendengar. Dan sementara untuk penyimpanan lebih lama, simpan di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Baik, untuk Anda semua yang masih terus menemani saya di 96,7 MHz untuk sore hari ini, masih dalam lagu-lagu Pop Indonesia menemani Anda. Kali ini pendengar ada Chris Patih.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan kumandangkan selawat dan beduk azan maghrib untuk wilayah kota Singapura dan sekitarnya.

وإلى النار يعتكرين.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: RRI Sungai Penuh.
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih bersama. Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam tuh karena semuanya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus menemani kami di 96,7 MHz untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan pendengar, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Yang terpenting adalah tetap kurangi kecepatan kendaraan Anda. Baik, untuk Anda semua pendengar, malam hari ini adem ya. Dan suasana Hari Raya Idul Fitri ini penuh keberkahan, penuh kebahagiaan. Kita semua selalu diberi kesehatan tentunya. Dan pendengar, sekarang pukul 18:46. Masih teman-teman religi menemani Anda pendengar sampai ke permasi pukul 2. Kami ulangi, sampai ke permasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di informasi pukul 18.54 menit pendengar. Sampai di sini saya Arnita Samsir menemani Anda untuk hari ini edisi 27 Mei 2026, dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Saya pamit pendengar, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sibral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama.

0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
3: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
4: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarot tadi perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan enggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
5: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11. Ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu. Kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji. Dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
4: Artinya memang
3: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqobah.

0: Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
3: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor, terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
4: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
5: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
4: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
6: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelian, Bupati Lamongan, Yodo Dadafendi, menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
7: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
6: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi Satria.
8: Sapi Pak Presiden.
9: Penasaran ya?
8: Iya.
9: Besar nggak ukurannya tadi?
8: Besar banget.
6: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mutusari dan wilayah sekitar Kecamatan Mantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
11: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
10: 500 ribu sampai 1 juta lah. Ini sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500 lah. Di kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palang ke Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, apa namanya, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan sama Palangkaraya.
11: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
12: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu. Tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
11: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
13: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
14: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
15: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadi Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
13: Gede Bora, RRI Jember melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
16: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
17: Pengunjung?
18: Mall ini ramai sih.
17: Hari ini ramai? Dibanding hari-hari biasa?
18: Iya, soalnya kan ini
17: dari jam berapa mulai ramai?
18: Sebelah sih, dari awal buka juga udah lumayan ramai.
17: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
18: F&B paling.
17: Makanan.
18: Ya soal makan.
16: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung Fai mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
19: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
17: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
19: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
17: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
19: Buat kuliner aja.
17: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa, tenan Star Wars ini?
19: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
17: Oh, kurang
19: jadi
17: tahu.
19: Cuma keliling-keliling aja.
17: Tapi kenapa datang ke tenan yang menarik ya menurut Mas?
19: Jujur, ini menarik sih.
16: Sementara itu pengunjung lainnya dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
20: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih kayak cuma lihat-lihat tiba-tiba beli.
17: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
20: Ibu saya.
17: Kenapa?
20: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
16: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
21: Ada tim yang mau menangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup. Nah,
0: Kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
21: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial,

0: Jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke papa di kantor.
0: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 Mei 2026 hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 Mei guys, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat malam pendengar. Kita hadirkan untuk Anda di musim informasi untuk kebersamaan di edisi hari ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Tetap bersama dengan saya penuh menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana tentunya, nanti akan ada ruang rindu berjaringan. Tetap bersama dengan saya penuh di 96,7 MHz.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Ya, beberingan kita ikuti untuk selanjutnya sandiwara radio pada formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lea yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian, berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lea adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kok Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami

0: dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
1: Iya, usir dia. Usir dia sekarang juga. Kurang ajar.
2: Usir dia.
1: Usir dia.
2: Bunuh, bakar
1: mayat. Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: Nah, akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.

0: lagi nanti sanggar ini, Kak.
1: Ya, kau masuklah dulu ya, Ki. Pintu sanggar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: 101.
1: Inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
2: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
3: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan!
2: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
3: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
2: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
3: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
4: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
3: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk, kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
4: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
3: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
4: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
3: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
4: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
3: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
4: Iya Towo, saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
3: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
4: Oh, begitu. Iya Towo, terima kasih ya.
2: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
4: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
2: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu! Ibu!
1: Towo, kamu tidak mati, Nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, Ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah Ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia Bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, Nak.
0: Oh iya, Bu. Dulu kan Bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran Bapak di istana dulu?
1: Ingat, Nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, Ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju Bapak dulu. Nanti, Ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, Bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, Bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, Bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, Bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, Ibu. Tenang saja. Kelak Ibu akan melihat keberhasilan Towo.
2: Hormat saya untuk Baginda Raja.
3: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
3: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
3: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok jadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Balek di Sulawesi Utara.

0: Kunti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngomongnya di belahan bumi sebelah sana. Sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
3: Wow, cita membahana badai. Ternyata terang tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah.
3: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, Nga cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Patedah Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu

0: Is, tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Puselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: Pirasat Patida Ulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, bodungo ulo mai, botahu dulo mai, bolai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonu bolo motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladelo, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aku eh.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Hulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jangan pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duoro.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

0: mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patheda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Oh.

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, Raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti!

0: Iya, beberingan tuh kebersamaan di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda untuk malam ini ya. Sesaat lagi akan kita pendengarkan untuk Anda di Duang Rindu Berjaringan. Tapi sebelum itu pendengar, ada sedikit informasi ya mengenai mencairkan daging kurban dengan cara tepat. Sangat penting menjaga kualitas, kebersihan, serta keamanan sebelum proses masak dilakukan. Kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Nah, pendengar, pengelolaan daging tidak hanya penting saat proses memasak, akan tetapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Ya, cara mencairkan daging yang benar membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Daging beku yang disimpan dalam freezer perlu melalui proses pencairan secara perlahan ya sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masakan. Tentunya langkah yang pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin dalam kulkas tanpa membuka kemasan. Kemasan atau plastik yang pembungkusannya sebaiknya tetap digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri di lingkungan. Proses pencairan perlahan di dalam kulkas membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri berbahaya. Pencairan daging menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda di kebersamaan hari ini kita akan ikuti untuk berjaringan ya, Ruang Rindu Berjaringan untuk kebersamaan di edisi malam ini. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz.
1: Banget pemirsa. Tapi
2: terlalu
1: banget.
2: Sebelum itu, tarik nafas dulu nih. Tapi Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal.
3: Iya.
2: Kalau

0: efektif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
0: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa.
1: Yeah.
0: Guru vokalnya sama saya ingat itu tuh ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
0: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
1: Yeah.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut KTD sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia pramat dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin putikir sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
0: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa topeng tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu. Zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya,
1: Mbak Ita ya. Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
0: Nyanyi bareng di Dapet Dua Opa.
1: Iya betul.
2: Baik.
0: Banget,
1: alhamdulillah ya.
2: Ini masih ada beberapa pertanyaan, kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya, saya sebutin.
1: Ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha.
0: Itu beliau tuh yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
0: Musik, saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
2: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya.

0: buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
1: ya kan.
0: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
0: akhirnya
1: siap.
0: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
0: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
0: Dari album pertama sampai sekarang, Kang.
2: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
0: Belasan.
2: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
2: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
1: Ah, oke.
2: Okay. Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
2: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
2: Belum single ya? Single juga kan.
1: Single juga banyak ya?
0: Pastinya banyak ya. Lah.
2: Kita enggak kok. Dia sekitar wah, enggak sampai 100 sih, iya. Tapi adalah
0: puluhan ya, Kang, pastinya puluhan.
2: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
0: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lauk, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Luis. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta
2: ya. Siap Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Kan? Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya
3: Teddy,
1: Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke okay. Siap. Oke ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidan Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabik pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
2: terima kasih. Govinda,
1: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya
5: gitu.
1: Itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya yang di sebenarnya itu yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sebenarnya itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Ya. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu gitu, kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Ria Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar,
1: para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba. Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang dari dia gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Gitu
5: ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya. Mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan misi kita, bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Solawat Cina.
6: Kamu nyanyi Solawat Cina ya. sampai anak-anak kecil tuh diminta, nanti tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah kemoman tian senang dia gitu, oh iya iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Jadi gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya, nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Kita syuting di sana, kita di MCS lah, alhamdulillah gitu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival Menara Kuningan bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek. Nah,
6: kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ya ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, kan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Ada lah, sekarang ya ada ya.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Senada kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasib.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada.
1: Oke,
0: siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, berdengar, kita masih kembali menemani Anda dan baru saja kita hadirkan di ruang Rindu Berjaringan. Selamat malam pendengar, selamat mengikuti pastinya untuk bersama di edisi malam hari ini ya, Rabu 27 Mei 2026. Tentunya selamat malam, masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya, mohon maaf lahir dan batin. Pastinya Anda sudah mengolah ya, daging kurbannya ya, sudah membuat menu apa saja nih, pastinya yang baru satu menu ya. Dan tentunya pendengar, tentunya untuk Anda, untuk kita semuanya di malam ini, mudah-mudahan daging kurban yang kita dapatkan ya bisa berkah untuk kita semuanya. Jangan kemana-mana, hadir untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.
3: Iya, maaf Pak ya.
4: Kamu gak kelar-kelar loh.
3: Iya, secepatnya aku selesain.
4: Ya udah, aku tungguin ya.
3: Makasih ya Pak. Seminggu lagi aku kirimkan order.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu, belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan kami melalui RRI digital ataupun melalui audio streaming untuk kebersamaan di edisi malam ini. Nah, pendengar, siapa di sini yang seringkali mengalami salah bantal? Nah, bantal bukan sekedar pelengkap tidur, melainkan penopang utama kepala, leher, dan sebagian tubuh agar tetap dalam posisi yang sejajar. Posisi bantal yang benar saat tidur membantu menjaga kelengkungan alami tulang belakang dan mengurangi tekanan pada otot serta sendi selama beristirahat. Nah, pendengar, agar manfaat optimal penting untuk mengetahui penempatan bantal yang tepat pada bagian tubuh tertentu, di antaranya bantal di bawah kepala dan leher. Ya, karena posisi bantal yang benar saat tidur adalah menempatkan tepat di bawah kepala dan leher, bukan di bawah bahu. Pada tidur terlentang, posisi ini membantu menjaga leher tetap netral dan mengurangi tekanan pada tulang belakang. Lalu bantal di bawah lutut, ya, meletakkan bantal di bawah lutut merupakan posisi bantal yang benar saat tidur terlentang karena dapat membantu menjaga lengkungan alami punggung bawah. Lalu bantal di antara lutut, bantal di bawah perut ataupun panggul, ya. Nah, pendengar, pada tidur tengkurap misalnya, posisi bantal yang benar saat tidur adalah menggunakan bantal yang sangat tipis di kepala atau bahkan tanpa bantal, lalu menempelkan bantal tipis di bagian perut ataupun panggul. Baik, pendengar, hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecil.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh R.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: banjir ya, Pus. Kasian, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begini, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 27 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, tanggal 28 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: informații de inspirații.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jambi, beserta Angkasawan Angkasawati dan Danma Wanita Persatuan RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Idul Kurban, keikhlasan dan kepedulian di Hari Raya Idul Adha ini membawa keberkahan serta mempererat tali persaudaraan sesama umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Polres Kerinci kerahkan puluhan personel amankan Idul Adha 1447 Hijriah.

0: 28 Mei 2026 bersama saya, Lala. Polres Kerinci kerahkan puluhan personil amankan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Polres Kerinci menyiapkan pengamanan maksimal selama perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sebanyak 80 personel diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan salat Idul Adha di berbagai lokasi. Selain itu, pengamanan juga difokuskan di sejumlah objek wisata yang diperkirakan ramai dikunjungi masyarakat selama libur panjang. Kapolres Kerinci AKBP Rahmad Daniel mengatakan, personel telah ditempatkan di titik-titik strategis guna memastikan masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
2: Dan kami juga karena ini merupakan libur panjang, kami mensiagakan untuk di tempat-tempat wisata kurang lebih sekitar 10 personil yang terdiri dari regu siaga Polres maupun posek-posek yang menjadi tempat-tempat yang ada tempat wisatanya untuk siaga menjaga situasi keamanan di tempat wisata yang menjadi objek tempat kunjungan dari masyarakat, baik masyarakat Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci maupun masyarakat-masyarakat dari luar daerah kabupaten maupun kota.
1: Selain pengamanan tempat ibadah, Polres Kerinci juga menyiagakan sekitar 10 personel di masing-masing kawasan wisata. Personel terdiri dari gugus siaga, polsek, dan petugas pos pengamanan di lokasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, kemacetan, hingga gangguan keamanan selama libur Idul Adha. Kapolres juga menghimbau masyarakat tetap menjaga ketertiban, mematuhi aturan lalu lintas, dan mengutamakan keselamatan selama berwisata. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan desa di Kabupaten Kerinci masih blank spot, warga sulit akses informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci menyebutkan setidaknya terdapat sekitar 20 desa di Kabupaten Kerinci yang masih mengalami blank spot atau daerah yang belum tersentuh jaringan komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Chandra, mengatakan sejumlah desa yang mengalami blank spot diantaranya Desa Danau Tinggi, Kecamatan Gunung Kerinci, Desa Simpang Tutup, Kecamatan Gunung Kerinci, Desa Margo, Kecamatan Gunung Raya, Desa Pungut Hilir, Kecamatan Hilir, Kecamatan Air Hangat Timur, dan sejumlah desa lainnya. Sementara itu, untuk mengatasi daerah blank spot tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci telah mengajukan proposal ke Kementerian Komunikasi dan Digital guna mendukung pemerataan jaringan komunikasi di wilayah Kabupaten Kerinci maupun menjalin kerjasama dengan pihak swasta.
3: Ada lebih kurang 20 desa blank spot, ini ada catatannya. Ada 20 desa yang memang sinyalnya memang blank. Nah, ini ada kemudian ada desa-desa yang juga sinyalnya lemah. Ini desa khusus desa black spot sampai saat ini ada 20 desa kita ya. Di antaranya ada misalnya dari ujung di Desa Danau Tinggi Kecamatan Gunung Kerinci. Kemudian ada di Gunung Raya itu adalah satunya Desa Masgo. Jadi kita kemarin tetap berupaya kebetulan beberapa bulan itu kita juga untuk mengatasi desa black spot kita sudah buat proposal dan audiensi langsung dengan Kementerian Kominfo di Jakarta.
0: Ia menambahkan ketiadaan jaringan komunikasi bagi daerah tertentu sangat menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah Kabupaten Kerinci maupun kecamatan. Serta keberadaan blank spot ini tidak bisa dipisahkan dari tantangan geografis yang dihadapi oleh Kabupaten Kerinci. Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada Panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin bersama Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot lebih dari 800 kg kepada Panitia Masjid Raya Kota Sungai Penuh Rabu 27 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia itu merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Sapi kurban selanjutnya akan didistribusikan melalui panitia kurban Masjid Raya Kota Sungai Penuh untuk masyarakat di 8 kecamatan dalam wilayah Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kota Sungai Penuh. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga pada momentum Hari Raya Idul Adha. Ia juga berharap semangat berbagi dan gotong royong terus terjaga di tengah masyarakat Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan kantor Gubernur Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan hewan kurban kepada masyarakat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yakni Dr. Randus Haji Muhammad Iqbal. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman membacakan sambutan Gubernur Jambi pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah kurban juga dinilai sebagai wujud kepedulian sosial serta sarana mempererat persaudaraan di tengah masyarakat.
5: Idul Adha sejatinya bukan hanya sekedar perayaan hari raya tahunan, melainkan sebuah ruang perenungan untuk mengingat kembali nilai kehidupan melalui kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan kisah tentang keikhlasan, tentang pengorbanan yang melampaui kepentingan pribadi serta tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Dalam sambutan tersebut juga disampaikan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang berpihak pada peningkatan pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi daerah. Pemerintah menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pembangunan daerah sehingga dibutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat untuk menentukan kemajuan serta keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat panitia kurban di masjid maupun titik pemotongan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi selama proses penyembelihan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
6: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun menghimbau masyarakat panitia kurban di masjid ataupun titik pemotongan untuk menjaga kebersihan dan sanitasi selama proses penyembelihan. Kabid Keswan Kesmaped dan P2PH Dinas Peternakan dan Perikanan Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kustandar menghimbau agar pendistribusian

0: pihak pemotongan, tim juga akan turun melakukan pengawasan ke sejumlah titik pemotongan. Rizky Amal yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingatkan syarat hewan kurban dan standar penyembelihan. Pihak Kanwil Kemenag Provinsi Jambi mengimbau masyarakat melapor ke pihak terkait jika menemukan hal mencurigakan pada hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto, mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak terkait apabila menemukan hal mencurigakan pada hewan kurban, seperti indikasi penyakit saat pemotongan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dirinya juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan syarat hewan kurban dan tata cara penyembelihan sesuai ketentuan syariat serta standar kesehatan. Mahbub mengatakan hewan kurban harus berasal dari jenis ternak yang diperbolehkan dalam syariat Islam seperti sapi, kambing, domba maupun unta. Hewan kurban harus sehat dan tidak cacat serta untuk kambing minimal berusia 1 tahun, sedangkan sapi minimal 2 tahun. Ia juga menegaskan penyembelihan hewan kurban harus dilakukan oleh juru sembelih halal yang memenuhi syarat, yakni beragama Islam, baligh dan memiliki keahlian dalam proses penyembelihan. Menurut Mahbub, penyembelihan hewan kurban dilakukan pada Hari Raya Idul Adha dan Hari Tasyrik, yakni tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
3: Ya, diusahakan kalau ada di RPH, memotong hewan ruminansia. Nah, kalau keterbatasan, ya dikoordinasi dengan penyembelihan dengan menggunakan standar lah, ada penutup, penyekat, dan penanganan daging dan jeroannya juga harus dipisah ya, bersih dari infeksi. Ya, ini juga masyarakat juga panitia korban agar melaporkan kalau ada hal-hal yang mencurigakan, misalnya ada penyakit apa-apa kepada hewan kurban.
2: Kanwil Kemenag Provinsi Jambi juga mendorong agar penyembelian hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan atau RPH guna menjaga kebersihan dan kesehatan daging kurban. Namun apabila terdapat keterbatasan fasilitas dan dilakukan di masjid ataupun kediaman pribadi, proses penyembelihan tetap harus memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Selain harus ada penutup dan penyekat, penanganan daging dan jeroan juga dipisah, serta dipastikan bersih dari infeksi. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Dengan Anda pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polres Kerinci kerahkan puluhan personil amankan Idul Adha 1447 Hijriah. Pemprov Jambi gelar salat Idul Adha di lapangan kantor gubernur. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

96,7 MHz Radio Pemirsa Sungai Penuh Kerinci, dimanapun Anda berada, semua pendengar, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Ini masih momen Hari Raya Idul Adha ya. Semoga hari ini seperti yang kita harapkan. Semoga hari ini seperti yang kita harapkan. Semoga hari ini penuh kebahagiaan, penuh keberkahan untuk pendengar semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dimanapun Anda berada, kami akan terus mendengar. Dimanapun Anda berada, kami akan terus menemani Anda hingga tengah malam nanti tentunya. Dan saya Lalan akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik yang perlu Anda ketahui untuk semua pendengar. Nah, pendengar, apa nih kegiatan pagi ini? Mungkin ada udah ada yang sibuk di dapur ya. Udah ada sibuk di dapur eksekusi daging kurban mungkin ya. Baik pendengar, kami akan terus menemani Anda dan tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Pemirsa Sungai Penuh Kerinci.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Kenapa kamu, Dek?
4: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
4: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
5: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti Warta Berita.